0: Iku mau mau.
1: Iku lah.
0: Iku mau mau. Iku hulu hulu ikala novau.
1: Iku lah.
0: Iku lah novau.
1: Iku lah.